0: We so so menye menye ya. Hey, ma omo type. Muntu manyu mene moy. Oh.
1: Ganum sika brantie.
0: Ayee.